Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

tidur malam ini hati-hati loh. Kurang 80 menit aja itu bisa bikin berat badan kamu naik loh teman Fredia. Ya, nurunin atau ngejaga berat badan itu bukan perkara mudah ya. Banyak orang yang biasa tuh fokus ngatur pola makan aja dan ningkatin aktivitas fisik. Tapi ternyata ada dua hal lain nih yang enggak kalah penting, yaitu mengelola stres dan juga mencukupi kebutuhan tidur. Tapi sayangnya nih, tidur itu kerap jadi bagian yang dikorbankan ya ketika kesibukan tuh meningkat. Budaya selalu produktif yang banyak digaungkan di media sosial itu juga membuat waktu istirahat tuh seolah kayak jadi satu sesuatu yang bisa ditunda gitu. Padahal nih, sejumlah penelitian tuh nunjukin loh kalau kurang tidur, baik dari sisi durasi maupun kualitas, itu bisa berdampak pada kesehatan. Salah satunya nih, peningkatan risiko kenaikan berat badan. Jadi udah paham ya sampai sini kenapa berat badan kamu naik teman Pradua. Soalnya hal ini nih kembali terlihat dalam penelitian yang dilakukan sama peneliti dari Columbia University. Jadi mereka tuh nyoba lihat ya dampak kurang tidur dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui eksperimen di laboratorium tidur. Nah, peneliti ini nih nemuin kalau kehilangan waktu tidur 80 menit aja setiap malam itu berkaitan ya dengan kenaikan berat badan rata-rata 1 pon atau 0,45 kg. Jadi kebayangkan kalau kamu terus kurang 80 menitnya dikali beberapa hari. Jadi udah paham dong.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

ngerasain gak sih kalau misalnya krisis iklim tuh ternyata gak cuma ngubah lingkungan aja teman Pradua, tapi juga ternyata bisa memperburuk kesepian loh dengan membatasi interaksi sosial nih, dan juga merusak ruang berkumpul masyarakat. Badai, gelombang panas, banjir, sampai kebakaran hutan itu ternyata bisa membatalkan festival, menghentikan kegiatan komunitas, dan membuat kita tuh milih bertahan di rumah ya. Nah, Fiona Duherty ini asisten profesor bidang pekerjaan sosial di University of Tennessee itu bilang kalau hubungan sosial itu merupakan hubungan penting ya dari kesejahteraan individu dan juga masyarakat. Nah, makanya krisis iklim tuh bisa banget ya ngubah atau merusak tempat yang punya makna budaya dan juga sosial. Banjir bisa ngerusak dan menghilangkan fungsi ruang terbuka ya, yang biasa digunakan kita nih buat berenang, piknik, dan juga berkumpul. Dan menurut Duherty juga nih, hilangnya tempat dan tradisi ini bisa mengurangi pengalaman bersama ya, yang membantu menjaga hubungan antar generasi. Dia juga bilang ya, dampak sosial ini paling berat dirasain kelompok yang sebelumnya sudah terisolasi ya, kayak lansia, warga pedesaan, sama orang yang gak punya akses transportasi dan internet yang memadai. Makanya, untuk menjaga hubungan sosial di tengah cuaca ekstrim, Duherty itu menyarankan pemerintah itu berinvestasi ya pada pusat komunitas kayak perpustakaan umum yang bisa berfungsi ya sebagai tempat berkumpul sekaligus pusat ketahanan iklimnya itu sendiri. Dan tempat ini itu bisa ya menyediakan ruang belajar, lokasi berlindung dari panas, sambungan internet, serta fasilitas pengisian daya saat listrik padam.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instan is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

TikTok ternyata ini sepakat nih menempuh jalur damai ya untuk menyelesaikan nih 3 gugatan hukum yang diajukan remaja ya di Amerika Serikat. Ya, jadi gugatan hukum ini nih terkait tudingan bahwa TikTok itu dirancang untuk membuat pengguna tuh kecanduan ya. Dan berdampak buruk nih terhadap kesehatan mental teman-teman dua. Kesepakatan ini nih dicapai sebelum ketiga kasus masuk ke persidangan ya. Namun nilai dan ketentuan penyelesaian ini masih dirahasiakan teman-teman dua. Pengacara para penggugat nih Joseph Van Zen itu bilang ya kalau pihaknya masih ya menyelesaikan perjanjian tertulisnya dengan TikTok. TikTok juga belum memberikan tanggapan ya atas kesepakatan ini.

juga dipilih sebagai perkara percontohan ya, atau bellwether dari sekitar 3.300 gugatan yang ditangani ya Hakim Pengadilan Tinggi Los Angeles, yaitu Caroline Call. Dan gugatan-gugatan ini juga menuduh sejumlah

terhadap Meta, Google nih melalui YouTube dan Snap itu masih berlanjut ya. Dan persidangan untuk kasus-kasus ini juga dijadwalkan berlangsung nih pada Oktober mendatang.

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita bakal update informasi cuaca dulu yuk dari BMKG Kertajati bersama Kak Tri Yulianto. Silakan Kak Tri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cianjur, Majakuning dan Sumedang Rabu 12 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Tri Yulianto. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020.
2: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

K-pop BTS Jimin saat pertunjukan pada waktu final Piala Dunia 2026 sukses ya memecahkan rekor. Dan pakaian ini nih terjual dengan penawaran tertinggi ya teman Pradua sebesar $110.000 Amerika Serikat, setara ya sama 1,9 miliar dalam sebulan.

selama 7 hari ya. Mengutip dari Korea Jungeng Daily Selasa 11 Agustus 2026 teman berdua. Jadi Lele yang berjudul One Goal, an auction to benefit the Viva Global Citizen Education Fund ini sukses ya menyita perhatian publik mancanegara.

Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.

Ngomongin tentang tanggap bencana pasti nggak lepas dari namanya simulasi tanggap darurat, teman Pradua. Ya, ini adalah latihan praktis ya untuk menguji nih prosedur evakuasi penggunaan alat keselamatan, terusan juga komunikasi dan juga koordinasi tim ya saat menghadapi situasi kritis atau bencana. Latihan ini nih bertujuan untuk melatih kecepatan ya,

seperti simulasi bencana alam dan lingkungan ya. Kayak simulasi gempa bumi tuh kita harus latihan juga nih, berlindung di bawah meja. Drop, cover, hold on. Dan juga evakuasi tertib ya, ke titik kumpul terbuka. Terus untuk simulasi banjirnya nih, latihan evakuasi barang penting ya, kayak penyelamatan kelompok rentan dan juga perpindahan ke dataran atau posko lebih tinggi. Terus untuk simulasi kebakarannya atau fire drill, ini bisa untuk latihan merespons bunyi alarm ya, memadamkan api awal, memakai apar atau hidran, serta evakuasi gedung. Nah untuk simulasi insiden dan kecelakaan kerjanya nih, kita bisa latihan dulu penanganan pekerja yang tertimpa material berat ya, terjepit mesin atau jatuh dari ketinggian. Terus untuk tumpahan bahan kimia misalnya, kalau lagi ada di tempat kerja, kita bisa mulai dari latihan isolasi area ya, terus pemakaian alat pelindung diri khusus dan juga pembersihan limbah P3. Nah simulasi pertolongan pertamanya atau P3K itu bisa mengevakuasi dulu ya medis dan

0: akan dilakukan ya untuk simulasi insiden dan kecelakaan kerja. Nah, untuk keamanan dan ancaman seperti apa? Nanti kita bakal bahas lagi dan cari tahu lagi ya untuk simulasi tanggap bencana.
1: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati.

0: goals.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hansrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hansrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Hitlist. Waktunya Pro2 Hitlist. 97,5 Pro2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi kepleset. Baiklah teman Pro2, Via mengundang kamu buat bisa request lagu favorit kamu ya di 0811 2020 937. Terus jangan lupa ketik nama, langsung lagu yang pengen kamu dengerin siapa sampai nanti jam 12 siang. Kita buka Pro2 Hitlist hari ini dari kolaborasi epiknya Madonna barengan sama Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Apa namanya, Indonesian Idol, sebenarnya dulu dia adalah bintang radio RRI. Cuman Fia lupa dulu tahun berapa gitu ya. Dia waktu itu mewakili kota Yogyakarta kalau

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist hari ini ya. Hari Rabu 12 Agustus 2026. Tadi udah banyak banget yang request di 0811

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Membahas tentang industri kreatif dulu ya di siang hari ini. Santai siang paruh pertamanya nih teman Pro 2. Tentang perkembangan teknologi digital di paruh kedua 2026 ini sekarang semakin mempercepat transformasi di industri kreatif dan media penyiaran gitu ya. Jadi ada pemanfaatan alat bantu visual berbasis kecerdasan buatan atau AI seperti platform desain yang paling banyak teman Pro 2 pakai ya, yakin banget ada Canva Pro, ada CapCut gitu ya, sampai ada generator citra berbasis AI. Sekarang ini udah bergeser jadi dari yang awalnya sekedar tren pelengkap, sekarang ini jadi standar baru ya buat para praktisi media atau kreator konten gitu ya, dalam produksi materi visual yang bisa cepat, relevan dan juga estetik seperti itu. Nah, berdasarkan laporan kajian landscape media digital dari TechCrunch dan juga Forbes, kehadiran feature-feature AI yang terintegrasi secara langsung di platform editing itu bisa memangkas waktu alur kerja atau workflow dari produksi sampai 50% ya. Fitur unggulan ini seperti contohnya adalah penghapus latar belakang instan, peningkat kualitas audio otomatis, generator subtitling, sampai pembuatan elemen grafis berbasis permintaan teks yang memungkinkan alur produksi berita, materi promosi, dan juga konten media sosial dikerjakan secara presisi meskipun di tengah tekanan deadline seperti itu teman Pro 2 ya. Nah, kalau kita ngebahas tentang AI di industri kreatif gitu ya, biarpun menawarkan efisiensi yang cukup tinggi, pengamat komunikasi dan juga riset dari Gartner mengingatkan kalau pentingnya batasan etika gitu ya. Jangan lupa juga ada perlindungan hak cipta dan juga orisinalitas karya. Jadi penggunaan teknologi AI dalam penyiaran publik ya, idealnya tetap menempatkan kedaulatan kreativitas dan juga verifikasi manusia nih teman Pro 2 di posisi utama demi buat menjaga independensi, keakuratan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap berita.

0: Pro2, ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

2 budaya custom atau custom culture sejak beberapa tahun silam ini udah nunjukin fenomena yang bersinggungan sama fashion, komunitas, seni, sampai industri kreatif ya. Nah, ini menjadikan otomotif bukan cuma sekedar soal kendaraan, melainkan juga membangun sebuah identitas dan gaya hidup teman Pro 2. Kemudian dari semakin beragamnya aktivitas ya yang mengiringi sama ini apa namanya, ada komunitas custom gitu ya. Nah, ini ada sebuah kolaborasi gitu teman Pro 2 mengenai apa namanya, custom culture gitu ya. Jadi salah satu gambaran gimana budaya sekarang ini, budaya si custom itu berkembang. Nah, terus apa namanya, ada gaya-gaya American custom culture ya, ada balap klasik dan juga estetika vintage racing. Itu diterjemahin jadi berbagai elemen visual ya, seperti garasi, workshop, terus juga ada pinstriping dan juga sejarah motorsport seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan kayak gitu tadi dinilai bisa nunjukin adanya pertemuan antara industri otomotif dan juga sektor kreatif yang punya audiens serupa seperti itu. Jadi aktivasi komunitas juga jadi hal yang penting gitu ya. Makanya ada kegiatan-kegiatan lanjutan lainnya, akhirnya jadi mengarah ke ekonomi kreatif gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi dengan adanya perkembangan seperti itu tadi, memperlihatkan kalau nilai ekonomi terus juga dari budaya otomotif itu gak cuma berasal dari kendaraan dan juga komponennya doang, tapi juga dari identitas visual, fashion, merchandise, konten digital, terus sampai pengalaman komunitas juga jadi menciptakan ruang baru ya buat pelaku industri kreatif. Seperti itu teman Pro 2. Jadi custom culture pada akhirnya jadi contoh gimana budaya otomotif itu bisa berkembang menjadi bagian

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman terbaik kamu, teman perdua kamu masih dengerin Santai Siang ya, 12 Agustus 2026 teman perdua. Kalau tadi sudah ada informasi dari industri kreatif, sekarang Via mau bagi-bagi informasi dari dunia olahraga. Yang satu ini kabar dari Asian Games 2026 ya. Jadi ada perenang senior Indonesia Igede Siman Sudartawa kembali dapat kesempatan membela merah putih di Asian Games Aichi Nagoya tahun ini ya, 2026 di Jepang sana. Setelah sebelumnya mengisyaratkan pengen mengakhiri perjalanan karirnya setelah selesai SEA Games 2025 kemarin di Thailand. Nah, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Akuatik Indonesia Ali Patiwiri bilang kalau Siman balik lagi masuk dalam proyeksi tim setelah nunjukin performa yang masih menjanjikan dalam sesi latihan teman pro 2 ya. Di SEA Games 2025, Siman menutup penampilannya dengan medali perunggu nomor 50 meter gaya punggung putra setelah mencatatkan waktu 25,49 detik. Kemudian ada Jason Donovan Yusuf yang saat itu meraih emas dengan catatan 25,36 detik ya. Jadi selesai perlombaan itu tadi, Siman menyebut waktunya kayaknya udah dateng nih buat tutup buku sebagai atlet gitu ya, sekaligus menyerahkan tongkat estafet nomor gaya punggung ke Jason Donovan Yusuf yang di SEA Games tahun lalu merebut nomor 50 meter ya, merebut emas nomor 50 meter dan 100 meter gaya punggung. Tapi sekitar 8 bulan nih setelah beres momennya SEA Games 2025 ya, ternyata Siman balik lagi dapat kepercayaan buat bisa masuk dalam tim renang Indonesia menuju Asian Games 2026 setelah performanya dinilai masih mampu bersaing teman pro 2. Nah, adanya Siman sekaligus juga menambah pengalaman dalam skuad Indonesia ya. Jadi perenang asal Bali ini udah ngebela Indonesia di SEA Games dari tahun 2011 tahun pro 2. Emang udah lama banget ya, dan gak pernah absen nyumbangin medali dalam setiap edisi SEA Games yang dia ikutin gitu. Nah, terus selain Siman ya, ada PB Aquatic Indonesia juga nyiapin atas nama Mas Nyari Wolf, Farel Armandio Tangkas, kemudian Jo Aditya Wijaya Kurniawan, kemudian yang terakhir ada nama Flairen Chandrea Wonomi Harjo. Jadi mereka ini bakal berpadu gitu ya dengan sederet perenang muda lain. Ada yang tadi Jason Donovan Yusuf, terus ada Arya Andrean Putra Haryono, ada atas nama Kevin Erlangga Prayitno, Samuel Maxson Septianus, kemudian ada Dalikor Harrison Handoko, Made Aubrey Jaya, ada Adelia Cantika Olia, Adelia Nadia Aisa Nurasmi teman pro 2. Aquatic Indonesia sendiri emang enggak membebankan target medali gitu ya kepada para perenang di Asian Games 2026. Jadi federasi cuma meminta buat atlet berusaha menampilkan performa terbaiknya termasuk buat mempertajam rekor nasional teman pro 2.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Metro 2, informasi selanjutnya dari dunia atletik ya. Pelari perempuan Indonesia berkesempatan buat ikutan Nagoya Women's Marathon 2027 di Nagoya, Jepang setelah penyelenggara ini membuka 3.500 kuota internasional buat ajang yang bakal digelar di 14 Maret 2027. Jadi di keterangan resminya, pendaftaran internasional mulai dibuka hari Selasa kemarin ya, dengan sistem siapa cepat dia dapat. Tapi seiring dengan peningkatan kapasitas peserta lomba menjadi 22.000 pelari atau bertambah 2.000 dibandingin sama sebelumnya nih teman Pro 2. Jadi peluangnya semakin besar gitu ya buat para perempuan Indonesia bisa ikutan Nagoya Women's Marathon tahun depan. Nah, apa sih sebenarnya Nagoya Women's Marathon ini? Adalah ajang berstatus World Athletic Platinum Label dan tercatat dalam Guinness World Records sebagai maraton khusus perempuan terbesar di dunia. Jadi para peserta nanti yang khusus cewek-cewek ini ya bakal menempuh jarak 42,195 km dengan start dan finish di Vantelin Dome Nagoya. Nah, karakter lintasannya itu relatif datar dan juga ada batas waktu 7 jam bikin perlombaan ini bisa diikuti mulai dari pelari yang baru aja mulai maraton gitu ya, baru aja mulai menjalani maraton, terus juga sampai mereka yang memburu catatan waktu terbaik gitu. Dan tingkat penyelesaian lomba juga tergolong tinggi ternyata ya. Di edisi 2026 nih, sebanyak 96,6% peserta itu bisa mencapai garis finish teman Pro 2. Nagoya Women's Marathon sendiri pertama kali digelar itu di tahun 2012. Waktu itu pesertanya adalah 13.114 peserta. Sebagai pengembangan dari Nagoya International Women's Marathon ya, ajang elit yang sebelumnya nih jadi salah satu jalur seleksi lari seleksi pelari Jepang buat kompetisi internasional. Nah, perlombaan ini kemudian mencatat 21.915 peserta di tahun 2018 ya, dan dapetin pengakuan Guinness World Records sebagai maraton khusus perempuan terbesar. Nah, sejumlah nama besar atletik Jepang juga punya keterkaitan ya dengan ajang pendahulunya, termasuk dua juara maraton Olimpiade, Naoko Takahashi dan juga Mizuki Noguchi. Nah, buat edisi 2027 ya, pendaftaran internasional tahap awal berlangsung di 11 sampai dengan 24 Agustus dengan biayanya adalah 24.000 yen atau setara dengan 2,6 juta rupiah. Sementara pendaftaran reguler dibuka di 25 Agustus ya sampai 23 September nanti dengan biayanya 25.000 yen atau kalau dirupiahin itu 2,8 juta belum termasuk biaya pemrosesan pastinya ya. Dan selain perlombaan maraton perempuan, Nagoya juga menggelar Nagoya City Marathon di 2027 pada hari yang sama dengan kategori half marathon dan Nagoya Run sejauh 8,5 km yang bisa diikuti pelari putra dan juga putri tahun Pro 2. Nagoya Women's Marathon selama ini juga dapat pengakuan ya atas kontribusinya dalam mendorong partisipasi perempuan dalam olahraga. Nah, ini antara lain melalui Japan Olympic Committee Women and Sport Award di tahun 2017 ya, dan juga International Olympic Committee Women and Sport Achievement Diploma di tahun 2019. Nah, itu tadi informasi dari dunia olahraga siang hari ini. Nanti sekitar jam 2 siang kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama solois baru di Belantika Musik Tanah Air ya. Ada siapa teman Pro 2? Nanti klunya adalah laki-laki. Terus judulnya, lagunya itu ada kata-kata rumahnya. Gimana? Udah mulai ketebak gak sih teman Pro 2? Tungguin ya, nanti sekitar jam 2 siang tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Teman Pro 2, bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama solois baru Tanah Air yang resmi ngerilis single Tak Pernah Jadi Rumah. Nah, seperti apa lagunya? Nanti kita akan undang langsung penyanyinya ya, dan juga yang pasti nanti nyanyi langsung dong ya. Baiklah teman Pro 2, jangan pernah pindahin channel kamu dulu. Nanti kamu bisa nimbrung ngobrolan kita di 08 11 20 29 37, ataupun juga boleh ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Cirebon, karena kamu juga bisa nonton obrolan kita hari ini di channel YouTube-nya kita, yaitu RRI Cirebon. Jadi stay tune di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi sempat udah via spill-spill sedikit ya, kalau jam 2 siang kita bakal ngobrol sama salah satu kalau boleh dibilang musisi pendatang baru tanah air ya. Cluenya tadi via udah sebut kalau beliau ini adalah laki-laki gitu ya. Terus juga singlenya yang barusan aja rilis ada kata rumah-rumahnya gitu. Emang mau bangun rumah apa gimana? Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Halo San. Oh iya, aku bilangnya tadi udah kenalan gak boleh panggil Kak ya, biar kita semakin akrab. Lusan berarti, benar ya?
1: Iya.
0: Oke. Sebelum kita mau ngenalin lagu terbarunya, judulnya Tak Pernah
1: Jadi Rumah.
0: Tak Pernah Jadi Rumah ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kenalan sama seorang Lusan ya. Yes. Kalau tadi Via bilang Lusan adalah seorang pendatang baru di Belantika Musik Tanah Air.

0: sebelumnya emang berkarirnya di bidangnya apa gitu, seorang Lusan?
1: Saya sebelumnya sibuk jadi content creator juga. Jadi kalau misalnya mau dikepoin, kita ada di IG sama di TikTok, ada Kotak Surat, Ngoprek, Radio Rusak sama Kang Bayan.
0: Banyak ya? Itu apa aja isinya, beda-beda?
1: Kita bikin semacam sitcom kayak gitu.
0: Berarti ada timnya ya?
1: Ada tim.
0: Baiklah. Gitu. Yang paling aktif yang mana akunnya?
1: Semuanya aktif sih.
0: Semuanya aktif.
1: Semuanya jalan.
0: Berarti Lusan jadi produsernya kah, atau jadi talent atau gimana?
1: Jadi talentnya juga. Sekaligus ya pemiliknya juga.
0: Gitu.
1: Ya, kita berlima. Jadi pemiliknya.
0: Jadi sebenarnya memang sudah dari industri hiburan ya.
1: Kurang lebihnya seperti itu, tapi memang beda sih challenge-nya masing-masing.
0: Karena kan sekarang nyanyi ya, kalau yang kemarin ini atau masih dilakukan kan ya?
1: Konten masih aktif.
0: Itu dunia hiburan kayak acting gitu kali ya, lebih ke seperti itu ya.
1: Betul.
0: Nah kalau kita ngebahas tentang Lusan nih teman Pro 2, beliau ini adalah asli Bandung gitu ya. Berarti gak jauh dong dari Cirebon ya?
1: Gak, deket lah, deket.
0: Ini berarti udah ke berapa kali main ke Cirebon?
1: Oh kalau ke Cirebon sih lumayan sering, tapi untuk kuliner ya.
0: Kuliner doang, berarti tek-tokan aja.
1: Ya bolak-balik lah gitu, kuliner-kuliner aja.
0: Karena udah sering, berarti udah punya makanan favorit Cirebon dong.
1: Ada banyak. Mulai dari nasi jamblang. Terus empal gentong. Terus ada lagi apa? Toge jerotnya enak. Mie koclok. Udah gitu yang lemper apa tuh ya?
0: Ketan bumbu.
1: Itu. Wah pokoknya banyak sih kuliner-kuliner di.
0: Udah tahu semua
1: sampai
0: dia.
1: Sampai apa itu yang saya suka tuh, lu sengaja pagi-pagi tuh tapel ya?
0: Tapel. Di sini cuma ada dua yang jual.

0: Berarti udah khatam ya.
1: Oh, kayaknya masih banyak yang belum dieksplor.
0: Masih banyak ya.
1: Kayaknya masih dieksplor gitu.
0: Oke, mungkin nanti bisa cobain kalau yang via rekomendasi itu adalah rujak.
1: Ah, rujak.
0: Rujak apa? Gamel. Gamel apa gamel ya? Ini bukan warlok sih ya jadi. Ketahuan gitu. bukan warlok kelonannya sih apa ya? Rujak gamel. Emang agak jauh ya, agak jauh, maksudnya di kota enggak ada. Jadi agak ke pinggir-pinggir dulu gitu. Okay. Tapi itu biasa kalau dimakan siang-siang gini
1: seger.
0: Iya, kan apalagi Cirebon kan kita tahu mataharinya itu satu orang tuh satu.
1: Iya benar-benar. Sepakat.
0: Berarti hari ini adalah hari pertama promo di
1: Cirebon.
0: Iya. Setelah kemarin ini
1: Di Semarang
0: seharian,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan Pro 2 Cirebon ini adalah radio keempat. Berarti keempat ya di Cirebon
1: iya,
0: gitu ya. Nah, kalau San, aku tuh mau nanya ya, karena tadi kan beda industri gitu ya. Sekarang mulai tarik suara gitu.
1: Yes.
0: Ini apa yang mendasari kemudian mulai nyoba nyanyi nih Lusan ini?
1: Ingin berkarya sih pasti ada, terus berkarya gitu. Saya pilih jalur tarik suara ini karena saya ingin cerita gitu. Lewat tarik suara rasanya bisa lebih jujur untuk cerita mengenai apa yang ada di lagu ini kayak gitu.
0: Berarti ini curhat ya?
1: Kurang lebihnya.
0: Dari hati banget.
1: Oke.
0: Okay. Tadi Fia sempat ngintip liriknya gitu ya.
1: Iya.
0: Kok katanya gak bisa memiliki, aduh ini yang mana berarti? Ya tahun berapa ini atau gimana?
1: Ya udah lalu.
0: Udah selesai tapi ya.
1: Betul.
0: Apakah sudah move on?
1: Udah ikhlas.
0: Oke, baik teman Pro 2, kamu bisa nimbrung obrolan kita siang hari ini di 08.11.20.29.37 ataupun boleh juga ikutan live chat di YouTube kita ya, karena kita lagi live YouTube di RRI Cirebon teman Pro 2. Nah, kalau di press release-nya Via tadi udah sempet kepo-kepo sedikit ya, katanya gaya musiknya itu genrenya emotional pop.
1: Betul,
0: gitu.
1: Yes.
0: Nah, apa sih sebenarnya emotional pop ini, ada sound-soundnya yang seperti apa gitu atau seperti
1: emotional
0: apa?
1: Pop tuh lah, jadi setiap liriknya tuh dinyanyiin lebih dalam pakai perasaan banget. Makanya saya pengen pilih genre ini karena saya mau bercerita lebih jujur. Semoga si vibrasinya gitu lebih kena masuk ke pendengar.
0: Oke. Tadi kan katanya emosional. Terus ini lagunya dari hati banget gitu ya. Berarti ini bikinnya berapa lama?
1: Sampai beres sih sebenarnya cukup intens, kita 3 minggu sih.
0: Tiga minggu. Itu satu lagu atau satu EP gitu?
1: Satu single ini aja.
0: Oke. Ngerjainnya sama siapa aja berarti?
1: Dibantu sama kita ada Double D, Ncek sama Yoga Patria dari Nineball.
0: Oke.
1: Kalau Ncek sendiri sih udah pengarang lagu-lagu hits di Indonesia lumayan banyak sih. Salah satunya mungkin yang terkenal tuh lagunya Junior Arif, Rapuh.
0: Waduh,
1: jadi saya benar-benar blessing banget dibikinin lagu sesudah cerita sharing banyak sama penulis liriknya. Dan liriknya tuh begitu disodorin ke saya tuh, dari berdasarkan cerita saya tuh, saya sampai wow, gitu, ayo gas kita produksi ibaratnya gitu.
0: Berarti bulan apa ini kemarin, 3 minggu itu?
1: 3 minggu tuh dari bulan sekitar Juni.
0: Sampai kemudian dirilis singlenya tanggal
1: 31 Juli.
0: Berarti fresh banget ini ya.
1: Fresh banget.
0: Baru 13 hari berarti.
1: Kurang
0: ya
1: lebihnya.
0: Ya. Oke, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kayaknya ini di mana-mana pasti ditanyain. Seorang Lusan tadinya bukan penyanyi, sekarang jadi penyanyi. Emang siapa musisi yang menginfluence seorang Lusan?
1: Banyak sih. Kalau untuk saya kayak misalnya Davichi, terus Aili, terus ada Lee Hong Gi, terus ada Brian McKnight.
0: Wah, rupa-rupa ya.
1: Banyak ya. Di Indonesia mungkin ya yang salah satu yang saya suka Budi Deremi, kayak gitu. Fabio juga. Mereka waktu lagi bawain lagu, menceritakan liriknya tuh kayaknya dalam gitu, sampai ke hati kayak gitu.
0: Ikut sakit ya dengernya. Tersayat-sayat gitu ya.
1: Bener.
0: Nah, denger-denger kan sebenarnya Tak Pernah Jadi Rumah itu kan single andalan di EP yang nanti bakal dirilis selanjutnya gitu ya.
1: Ini jadi single pertama untuk
0: pembuka
1: dari EP Cerita Luka ini.
0: Kenapa yang dipilih itu yang ini gitu?
1: Ini awal cerita dari Cerita Luka, jadi paling relate dengan saya, dan ternyata juga rasanya relate sama banyak pendengar deh kayaknya.
0: Oke.
1: Karena waktu lagi saya sharing pun kayaknya

0: banyak yang pernah ngalamin gitu. Jadi ya ini aja yang saya pilih gitu.
1: Berarti sebelum dirilis ini udah cerita ke teman-teman gitu, mau bikin lagu tentang ini loh gitu.
0: Kalau untuk cerita benar-benar mau, gue mau bikin lagunya sih enggak sih. Jadi saya ceritanya, sharingnya waktu itu sama si penulis liriknya, cek ini gitu.
1: Oke, berarti andilnya Lusan di Tak Pernah Jadi Rumah ini apa? Maksudnya di liriknya atau musiknya ya, gitu?
0: Di liriknya sih.
1: Oh, di liriknya. Berarti nulis bareng ya?
0: Ah, enggak sih. Maksudnya itu dari cerita yang saya alami.
1: Oke. Ini yang dibikinin lagu, ngerti enggak ya kalau ini lagunya terinspirasi dari dia? Kira-kira tahu enggak ya?
0: I don't know.
1: Tapi nanti ini kalau semakin banyak didengerin, wah, bisa jadi ini kayak buat aku nih kayaknya nih gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kan selalu merasa kalau rumah itu bangunan ya, tempat kita pulang habis beres aktivitas gitu ya. Nah, tapi yang mau disampaikan dengan pemilihan kata rumah itu apa ya di lagu ini sebenarnya?
0: Tempat kita beristirahat, mendapatkan ketenangan sama kenyamanan sih. Jadi enggak selalu mengenai fisik bentuk bangunan rumah itu, tapi seseorang yang bikin kita nyaman sama tenang.
1: Oke, jadi lebih ke orang sebenarnya ya.
0: Sosok lah,
1: sosok buat jadi pulang tiap hari ya, gitu
0: kita
1: ya.
0: Buat bersandar, beristirahat.
1: Oke, baiklah. Kayaknya dari tadi kita udah ngomongin secuil-secuil gitu ya. Tak pernah jadi rumah. Nggak afdol kalau kita nggak puterin ya teman Pro 2 ya. Nanti biar ngobrolnya makin nyambung lagi teman Pro 2. Jadi harus segera mendengarkan. Ini adalah single debut dari Lusan. Tak pernah jadi rumah. Seperti apa lagunya? Ini dia spesial buat kamu teman Pro 2.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, udah dengerin tadi yang judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah. Itu tadi adalah versi rekaman ya, nanti kita bakal dengerin langsung gitu ya. Tak Pernah Jadi Rumah, tapi tahan, karena kita masih membahas tentang lagunya Indi sendiri pastinya ya. Tak Pernah Jadi Rumah. Sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas tentang inspirasi, tadi kan katanya dari hati.
1: Yes, cerita ya. Hidup
0: saya. Tapi sebenarnya kan cerita cinta itu kan udah banyak banget gitu ya lulusannya. Tapi kenapa masih mau gitu mengangkat cerita cinta gitu untuk jadi single andalannya? Mungkin biasanya kan kalau artis-artis lain kan juga cinta-cintaan. Kenapa kamu kemudian ikutan juga cinta-cintaan? Apakah menurut kamu cerita ini tuh menarik, relatable atau seperti apa?
1: Menarik sih, karena ternyata kan relate sama banyak orang. Dan ini saya mau cerita gitu, mau berbagi sama teman-teman yang pernah ngalamin, sama mungkin lagi ngalamin, bahwa kalian tuh gak sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita pernah ngalamin, dan saya mau nemenin kalian tuh lewat lagu single Tak Pernah Jadi Rumah.
0: Jadi Rumah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa namanya, kalau kita tadi dengerin liriknya ya, teman Pro 2 ya, katanya datang cuman nemenin singgah. Gak pernah jadi rumah. Ini kalau kata generasi milenial, jagain jodoh orang loh.
1: Ah iya, betul betul betul.
0: Berapa tahun jagain jodoh orang?
1: Lumayan lama lah, lumayan.
0: Lumayan lama, iya. Tahunan ya.
1: Yes.
0: Tapi ngerasa membuang waktu nggak sih? Kayak
1: nggak
0: merasa seperti itu. Nggak nyesel udah selama itu sama orang yang nggak pernah nganggap kita rumah.
1: Kecewa dengan keadaannya, tapi ya. It's okay maksudnya. Terluka ya gitu, tapi maksudnya kita rangkul si sakitnya sampai akhirnya kitanya ikhlas gitu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: makanya bisa bikin
1: lagu
0: ini
1: lebih
0: ya?
1: Gede kan gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya belum selesai sama perasaan yang kemarin, kayaknya enggak mungkin ini jadi kayaknya barangnya ya. Karena kan masih kayak di kamar enggak sih nangis.

0: juga itu nggak main-main buat mereka yang musisi yang cukup perfeksionis seperti itu. Jadi seru-seru banget buat saya.
1: Gimana ceritanya bisa kenal terus kemudian kerja bareng sama mereka?
0: Kita temenan sih, kita temenan.
1: Baiklah. Jadi udah kompak banget ya?
0: Ya kompak-kompak sih, kompak betul. Tapi dalam berkarya kan beda urusan lagi nih. Okay, kita profesional gitu. Banyak banget buat saya yang orang baru, pembelajarannya banyak banget.
1: Yang mulai awal proyek ini siapa? Yang pitching duluan? Apakah dari Lusan sendiri?
0: Awalnya tuh saya pernah sama yang di konten ini, kita nyanyi bareng bikin single juga. Udah gitu saya diajakin bikin lagu single. Saya bilang okay juga sih, menarik, saya pengen berkarya, saya pengen cerita jujur untuk share juga sama banyak orang. Akhirnya ya udah kita produksi bikin lagu ini based on story saya kayak gitu.
1: Berarti dari tahun 2000 berapa tuh yang konten bareng tadi?
0: Konten bareng itu dari tahun 2000 tahun lalu
1: 2025. Iya. 2026 terus bikin lagu bareng ini ya.
0: Lagu bareng itu sebelumnya ada sama teman-teman di konten itu cerita kita. Okay. Cerita kita gitu.
1: Tapi bisa yang jadi juga debutnya Lusan yang
0: kalau untuk yang solo juga. Saya single perdana ini baru sesudah itu.
1: Iya, oke. Okay. 2026 lah ya berarti ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, terpikirkan buat bikin single tak pernah jadi rumah gitu ya.
0: Yes.
1: Apa namanya, katanya lagu ini dan tadi pengakuannya Lusan udah ikhlas. Ya, udah ikhlas karena rasa sayangnya ternyata lebih gede gitu ya. Apa sebenarnya pesan yang pengen kamu sampaikan selain oh kalian gak sendiri kok, ada cerita cinta yang seperti ini. Ada apa lagi yang pengen disampaikan?
0: Kalau yang buat pernah ngalamin atau lagi ngalamin, rangkul aja sakitnya gitu, jalanin sampai akhirnya, kalau karena semakin kita denial tuh pasti makin berat kan gitu,
1: sedih ya.
0: Tapi kalau kamu rangkul sampai akhirnya kamu ikhlas, itu ada prosesnya, jalanin aja, tapi lu gak sendiri gitu aja sih.
1: Boleh tahu berapa lama?
0: Ya lumayan lama. Gak gampang. Ikhlas ya. Itu kayak ya okay, ikhlas, tapi betul ikhlas atau cuma dari di bibir aja gitu kan. Tapi untuk benar-benar ikhlas itu butuh proses sampai akhirnya kita gue masih sayang sama lo tapi it's okay gitu.
1: Tapi menghadirkan orang baru gak biar bisa ikhlas itu?
0: Gak selalu. Mungkin caranya mungkin I don't know. Tiap orang mungkin beda ya, tapi buat saya gak selalu seperti itu sih.
1: Enggak ya. Cukup teman-teman yang hari-hari nemenin kita kayaknya ya. Dengan kontennya tadi.
0: Iya gitu.
1: Oke, apa namanya, di single ini kan kita tahu tadi udah kolaborasi sama yang dulu ngerjain Nineball ya. Apa singlenya Nineball dulu ya? Hingga Akhir Waktu ya?
0: Iya, Hingga Akhir Waktu.
1: Hingga Akhir Waktu, Rapuhnya Junior Arif yes. tadi ya. Nah, gimana rasanya bisa kolaborasi sama teman-teman yang sebelumnya ini udah berhasil nih ngeluarin single yang boom gitu.
0: Betul. Amazing sih, amazing banget. Bless juga buat saya, blessing banget karena gak nyangka aja gitu bisa belajar bareng, berkarya bareng sama orang-orang hebat di dunia musik kayak gitu.
1: Berawal dari ngonten bareng ya?
0: Dari ngonten bareng.
1: Okay. Gitu. Jadi apa namanya, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang sekarang suka di rumah, gak tahu mau ngapain, ternyata relasi ini penting ya. Jadi mau ngonten apapun nanti siapa tahu bisa collab.
0: Betul,
1: terus melangkah ke proyek-proyek yang lebih profesional lagi gitu ya.
0: Iya, yang misalnya lebih luas lagi dari jangkauan yang gak kita sangka-sangka.
1: Iya, sebelumnya gitu. Dari konten creator sekarang Lusan jadi
0: masuk dunia tarik suara. Iya, betul.
1: Iya, tapi ini belajar nyanyinya gimana? Otodidak apa gimana?
0: Awal-awalnya memang hobi sih gitu ya. Tapi kalau untuk lebih seriusnya banget sih sambil berjalan. Jadi les vokal sih ada gitu.
1: Oh ada? Ya. Berarti serius banget ya?
0: Harus. Maksudnya saya gak bisa sekedar main-main untuk sejauh ini. Karena ya itu, saya pengen benar-benar berkarya secara jujur untuk pendengar-pendengar musik Indonesia gitu. Jadi ya better diseriusin, jangan main-main ya. Apa yang jadi kekurangan kita, kita poles, perbaikin. Ya mungkin salah satunya dengan les vokal gitu.
1: Oke, berarti sebelum take vokal ada belajar dulu gitu kemarin
0: sambil. Ini benar-benar
1: luar biasa.
0: Banyak hal dalam proses produksi ini benar-benar semuanya serba langsung sacet kayak gitu.
1: Oke, tapi ada nada-nada yang kemudian jadi diubah nggak karena Lusan ini pendatang baru misalnya? Oh ternyata nggak nyampe nih segini, turunin dikit apa gimana gitu?
0: Jadi sebelumnya karena mungkin udah pernah proses produksi yang bikin

0: bareng sama temen-temen. Jadi si apa yang bikinin musiknya pun sama penulis liriknya ini udah tahu nih karakter suara saya seperti apa, range nada saya di mana, semuanya. Jadi kalau untuk sampai nada banget yang dirubah nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Yang ditambahin atau lirik yang ditambahin, musik-musik yang dimasukin dalam proses pembuatannya semakin banyak, semakin variatif, ada gitu sih. Gitu.
1: Berarti apa tantangan paling gedenya dari konten kreator ke penyanyi?
0: Nyampein liriknya secara utuh sampai jujur bisa masuk ke hatinya pendengar itu beda sama konten kreator ya. Kalau ini kan kalau nyanyi saya yang mau cerita ini saya gitu. Tapi kalau jadi konten kreator mungkin saya mendalami peran, jadi saya disuruh jadi apa ya pendalamannya observasi peran saya beda gitu.
1: Oke.
0: Dua-duanya mungkin karya gitu tapi beda apa ini ya, cara pandang dan aplikasinya lah.
1: Apalagi gitu. Tadi declare ini genrenya adalah emotional pop ya.
0: Betul.
1: Jadi harapannya orang yang denger langsung Cirambai.
0: Iya, Cirambai benar.
1: Aduh, siang-siang ya. Kena angin semilir ya, gitu kan dengerin gitu lagu ini Tomon Pro 2. Nah, tadi sempat dibahas sedikit kalau enggak pernah jadi rumah ini pintu buat EP.
0: Betul.
1: Gitu ya. Berarti nanti di EP ini kapan rilisnya? Apa udah ada materinya
0: udah
1: juga?
0: Udah ada, kalau yang kedua sih on progress, harusnya sebentar lagi udah rilis sih. Karena udah hampir finish. Kayaknya di September sih lagu yang kedua, Dunia Seakan Pulang, lanjutan dari Tak Pernah Jadi Rumah, udah harus rilis sih.
1: Berarti maksudnya ceritanya tuh
0: bersambung.
1: Nyambung gitu ya?
0: Bersambung ini.
1: Aku kepikiran sih, suka nonton Dredgin ya.
0: Ya. Tapi ini bukan CEO. Bukan yang kasih. Sampai nanti akhirnya final di single yang ketiga untuk seri EP Cerita Luka ini.
1: Oke.
0: Okay. Itu semuanya ada kesinambungan ada ceritanya.
1: Berarti materinya udah beres ya?
0: Materinya udah ada. Ya. Gitu, tinggal eksekusinya aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti kira-kira EP ini bakal rilisnya tahun ini juga?
0: Tahun ini semua. Tahun ini semua rencananya gitu.
1: Okay. Jadi konsepnya nyambung dari lagu pertama,
0: kedua sama nanti finalnya di yang ketiga.
1: Finalnya. Yes. Berarti membahas apa lagi nih? Masih cinta-cintaan juga berarti
0: masih,
1: ya?
0: Masih nyambung dari ya cerita.
1: Berarti orang yang sama inspirasinya?
0: Kurang lebihnya.
1: Oke. Okay. Waduh luar biasa. Kayaknya kamu meninggalkan luka yang begitu banyak.
0: Meninggalkan jejak dalam hidup saya.
1: Oke. Okay. Nah, tapi berarti benang merahnya apa? Karena kan lagu 1, 2, 3 bersambung. Benang merahnya apa? Apa kegagalan-kegagalan cinta gitu atau gimana?
0: Ya luka sama ikhlas sama mendoakan bahagia ya kita untuk dia sepertinya gitu ya, saking ikhlasnya.
1: Jadi berarti harapannya nanti dengerin lagu terakhir tuh kayak oh lihat mantan ya udah bahagia, ikut dia bahagia gitu.
0: Nanti ditunggu aja.
1: Oke, ditunggu aja.
0: Kepoin aja pokoknya, kepoin
1: ya. Oke, nanti ya. Yes. Tahun ini Tomon Pro 2 rencananya EP atau mini albumnya Lusan bakal keluar
0: ya,
1: gitu
0: tiga,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, 3. Oke nih Tomon Pro 2, kita jeda dulu, tersisa waktu 30 menit lagi buat kamu bisa nimbrung obrolan kita di 08112020937 dan juga di live chat kita YouTube RRI Cirebon. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih seru ngobrolin tentang gak pernah jadi rumah ala seorang Lusan seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kamu masih dengerin Santai Siang ya, 12 Agustus 2026. Interview artis Lusan siang hari ini ya. Oke, tadi kan kita udah dengerin bareng-bareng ya, terus juga udah kepo cerita-cerita di balik lagunya Lusan yang debutnya Tak Pernah Jadi Rumah gitu ya. Yes. Nah, seperti apa sih kalau seorang Lusan ini ngebawain langsung teman Pro 2, langsung aja via persembahkan buat teman Pro 2 semuanya. Ini dia Lusan dengan Tak Pernah Jadi Rumah. Yeah.

0: Eh, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
1: Iya.
0: Ternyata kalau live tuh lebih galau loh. Okay. Beneran.
1: Ya, sayang banget nih tadi, maaf ada serak-seraknya.
0: Tapi beneran, maksudnya compare tuh tadi yang versi rekaman ya.
1: Asih, no.
0: Iya beneran, kayak oh ternyata bener-bener bisa menyayat hati nih.
1: Karena pernah ngalamin atau lagi enggak ngalamin kan?
0: Enggak, karena okay. Apa ya, ternyata kalau misalnya versi live sama versi studio itu selalu ada bedanya, yes, yeah. Gitu. Nah, enggak mungkin kan selalu kalau misalnya live selalu kayak di studio kayak semuanya. Bapak kayak di kaset aja, yeah, gitu ya. Betul. Tapi aku lebih enjoy lagu ini tadi, Tak Pernah Jadi Rumah itu versi live. Mungkin karena siang kali ya, atau apa ya? Atau belum bocil, tapi nanti kita coba malam kali ya. Nanti kita play pas malam-malam ya.
1: Siap.
0: Jam 10 kali ya.
1: Oke, lebih galau lagi.
0: Lebih galau lagi sendiri, harusnya ya.
1: Lagi diem, gak ada yang nemenin, itu lebih kerasa.
0: Oke. Nah, jadi teman Pro 2 udah bisa request di Pro 2 Cirebon ya. Tak Pernah Jadi Rumah, single andalan dari Lusan. Yes. Ini adalah single pembuka dari EP yang nanti bakal dirilis sama Lusan gitu, yes, ya. Terutama di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 jam 11 sampai dengan jam 12 siang, karena itu adalah tempat kamu bisa request lagu favorit kamu pastinya ya. Dan masih membahas Tak Pernah Jadi Rumah gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 sekarang kan udah mulai kenal nih, oh ada Lusan nih, orang Bandung, dulunya aktifnya sebagai content creator, sekarang adalah penyanyi juga gitu ya. Nah, apa kalau misalnya teman Pro 2 pengen tahu lebih banyak tentang Lusan ini? Maksudnya kepo-keponya di mana sih gitu?
1: Bisa di YouTube Lusan. Mm-hmm. Sekalian kalian kalau mau nyanyi bareng ada video liriknya juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus di TikTok Lusan 888, kalau di IG Lusan Project.
0: Lusan Project.
1: Yes.
0: Berarti ada di YouTube, TikTok
1: sama IG.
0: Sama di IG ya.
1: Yes. Tapi kalau untuk lagunya sendiri sih semua digital platform music harusnya udah ada gitu. Mulai dari Spotify, YouTube, terus Langit Musik, Jux dan lain sebagainya udah ada.
0: Okay,
1: di TikTok
0: udah
1: juga soundsnya udah bisa dipakai sih buat kalian bikin video untuk reels atau sekedar mau di stitch atau apapun itu.
0: Siap. Yes. Karena sekarang itu kan kita udah era yang beda banget ya. Apa namanya, bisa populer kalau dulu mungkin cukup sekedar diputar di radio.
1: Yes.
0: Kalau sekarang udah jadi harus
1: ya, ada media-media
0: sound
1: lain,
0: ya.
1: Betul.
0: Yeah. Nah, kalau Lusan sendiri udah bikin video apa dari sound ini? Tak Pernah Jadi Rumah ini.
1: Kalau untuk ini sih kita baru di YouTube yang video lirik itu biar ngejarnya pendengar bisa nyanyi bareng sih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, kalau di konten-konten saya mengenai promo ini apa sebagainya udah dipakai dari awal sih.
0: Oke. Okay. Jadi bisa sekalian hafalin bareng-bareng ya.
1: Iya, betul. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, menggalau bareng-bareng buat kalian semua.
0: Oke, berarti tujuannya kalau misalnya ada yang denger lagu ini terus ikutan galau berarti udah tercapai dong.
1: Berarti sampai nih emosional ya? emosi saya untuk bercerita lirik by lirik ke hati kalian kayak
0: okay.
1: gitu.
0: Itu dia teman Pro 2. Nanti boleh teman Pro 2 yang udah dengerin ini mention Lusan ya.
1: Yes.
0: Lusan Project di IG gitu ya. Mm-hmm. Buat kamu yang dengerin hari ini teman Pro 2 jangan lupa untuk bisa mention Lusan biar semakin banyak yang tahu.
1: Yes.
0: Ada lagu galau baru tak pernah
1: buat nemenin hari-hari kalian.
0: Oke. Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Lusan ya. Via masih punya beberapa pertanyaan karena tersisa waktu 15 menit lagi aja ternyata siang hari ini ya. Kalau misalnya kita ngebahas tentang Tak Pernah Jadi Rumah, harapannya lagunya nyampe udah pasti. Tapi kalau misalnya ternyata yang dengerin ini kemudian jadi galau menahun, gimana dong? Gak bisa merasakan ikhlas yang sama itu, kayak Lusan.
1: Saya mau ngajarin dari liriknya juga ada kan sampai kuharap kau bahagia. Mm-hmm. Jadi ya udah yuk rasa kecewanya jadiin pembelajaran, kita rangkul sakitnya. Tapi semoga sayang dan bahagia yang pernah kamu dapetin waktu bersama bisa membuat kamu ikhlas.
0: Oke.
1: Gitu aja sih.
0: Jadi mengingat agak-agak sedikit mengingat ya yang indah-indahnya juga.
1: Indah-indahnya
0: ya.
1: Indah-indahnya aja sih gitu. rasa sakitnya ya untuk pembelajaran kita aja sih.
0: Oke. Kalau dari segi lirik ya, Fia juga ngerasa ini tuh galaunya nyampe, terutama yang part bagian ini. Kau datang menemani aku singgah. Kenapa ya? Dari tadi, dari awal udah kepo press release liriknya. Bagian part ini tuh yang paling ngehook ya. Justru ya. Justru sebelum tak pernah jadi rumah itu yang paling ngehook gitu.
1: Iya, gitu.
0: Datang rasa menemani.
1: Cuman singgah itu.
0: Singgah doang, mampir ya.
1: Betul.
0: Oke. Baiklah. Tapi teman produa nanti ngehooknya yang mana? Silahkan, bebas semuanya bisa dipakai. Karena gini, kadang kita pakai sound di TikTok itu misalnya musisinya ngenalin part refnya.
1: Yes.
0: Ternyata yang ngehooknya buat para pendengarnya yang intronya.
1: Iya, betul, macam-macam sih.
0: Jadi benar-benar enggak bisa.
1: Ya, bagian mana yang bikin kalian merinding dapat hooknya kayak gitu.
0: Iya, betul. Seperti itu. Jadi terserah, bebas boleh dipakai ya. Tadi teman teknik ada yang nanya, "Kak, ini lulusannya nyanyi boleh ya tampil di YouTube ya? Takutnya kena copyright."
1: Aman,
0: karena ini kita live YouTube-nya adalah resmi barengan sama artis aslinya.
1: Yes, ini
0: gitu.
1: Bagian dari promo.
0: Jadi Dias jangan khawatir karena
1: aman banget.
0: WhatsApp-nya masuk. Mbak Fia, ini kok orangnya nyanyi gimana? Boleh enggak tetap live YouTube? Boleh, Dias ya.
1: Aman.
0: Sudah terjawab aman. Pertanyaan kamu ya. Kemudian kalau misalnya kita ngebahas tentang pendengar. Biasanya kan ada yang ngerasa lagi stuck, terus scroll-scroll nemu lagu ini gitu ya. Apa kira-kira yang bisa lulusan kasih gitu ya? Kata-kata ya, atau apa ya istilahnya sekarang gitu ya. Selain tadi udah di mention mengingat yang indah-indahnya, ada lagi gak kira-kira?
1: Lu gak sendiri aja.
0: Oke. Berarti ini udah diulang-ulang dari tadi sebenarnya ya, pesannya itu ya.
1: Itu aja sih.
0: Itu jadi. Harus galau, kamu gak sendirian. Ya,
1: nikmatin aja sakitnya, rangkul itu semua. Semakin kamu denial, semakin susah untuk move on, buat ikhlas.
0: Sebenarnya aku dari tadi dengernya kok kayaknya gampang banget ya. Nikmatin aja lukanya.
1: Ya, susah sih, tapi daripada kamu denial, itu lebih berat loh gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya udah gitu, tapi itu udah terjadi, gak bisa dirubah. Gak usah ngotot untuk berubahnya karena udah gak bisa gitu. Kita ikhlasin semuanya.
0: Kalau misalnya lagu ini gak pakai objek kata apa ya, rumah. Apa ya kira-kira yang bisa menggambarkan lagi ya?
1: Apa mungkin dermaga kali?
0: Karena apa? Berlabuh gitu ya?
1: Tempat tujuan terakhir itu kan dari perjalanan kita adalah rumah atau dermaga. Kalau ya penggambarannya seperti itulah.
0: Oke. Ini berandai-andai aja kalau misalnya bukan rumah terus apa ya namanya?
1: Iya, itu ya tujuan akhir ya. Kalau nggak rumah buat saya sih mungkin dermaga, kalau kita lagi mengarungi hidup gitu kan. Kalau ini perjalanan hidup juga ya rumah gitu.
0: Tetap rumah kayaknya yang paling ini ya.
1: Paling relate juga sih sama banyak orang gitu, lebih kena gitu buat nyampein pesan yang mau saya ceritain di lagu ini.
0: Iya. Nah, tapi kalau kita ngebahas tentang lagu Gak Pernah Jadi Rumah, tiga kata apa? Dari Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Ikhlas, mendoakan bahagia, sama apa ya? Galau sih.
0: Galau. Oke. Kalau Fia, tiga kata.
1: Apa tuh?
0: Galau. Enggak ding, galau sakit perih. Karena jagain jodoh orang.
1: Iya.
0: Aku enggak pernah ada di situasi jagain
1: jodoh orang
0: gitu ya.
1: Beruntung.
0: Iya, tapi maksudnya jadi kayak enggak pernah ngerasain. Yes, tapi
1: jangan.
0: Ketika dengerin ini, sedih ya.
1: Kebayang rasanya aja ya. Bayangin aja ya, tapi jangan.
0: Iya. Maksudnya gini, enggak pernah merasakan, enggak pernah punya pengalaman. Tapi lewat lagu ini bisa ketangkep gitu emosinya.
1: Syukur kalau sedikit banyak ya berarti delivery saya udah cukup baik sampai bisa masuk ke.
0: Oke. Makanya tadi aku kepo yang ketiga sebenarnya ya.
1: Apa tuh?
0: Yang dari EP kan tadi ada tiga lagu.
1: Iya.
0: Nah, itu endingnya gimana? Nanti promo lagi ke sini ya.
1: Pasti. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan pengen lagi berkunjung ke sini.
0: Okay.
1: Gitu. Yang kedua sebetulnya lebih deep lagi daripada lagu yang
0: melodinya atau
1: melodi sama liriknya semuanya lebih deep lagi dari untuk cerita luka ini.
0: Kayaknya. Ini masih berarti nanti EP ini full kerjasama sama
1: Cek. Okay. Sama Cek sama Yoga Patria, terus makin banyak lagi di tambahin lagi sama bagian bassnya. Benar-benar saya beruntung, blessing banget kerjasama dengan musisi-musisi luar biasa. Ada Gilang juga.
0: Gilang.
1: Terus ada siapa lagi ya? Hah? Double D itu Cek sama Yoga itu kan. Terus sama Dia John itu ya.
0: Oke.
1: Bassnya wah luar biasa, benar-benar ngelihat mereka datang untuk bareng-bareng bikin karya ini. Wah, amazing banget.
0: Bass. Tapi galau.
1: Yes, dibikin.
0: Kayaknya agak ini jarang ya sebenarnya ya.
1: Iya, tapi di lagu yang kedua itu bassnya cukup dominan sampai bikin musiknya jadi lebih dapet soul-nya kayak gitu.
0: Oke, menarik karena biasanya kalau bass itu kan bukan cerita cinta biasanya ya.
1: Ya lebih jedak-jeduk atau gimana des-des-des gitu. Ini enggak sih, dibawa mellow gini juga ternyata masuk enak banget gitu.
0: Oke.
1: Iya, buat isi musiknya.
0: Enggak nyampe tahun depan kan, harus tahun ini ya.
1: Enggak tahun ini sih.
0: Nanti dikasih judulnya tadi apa, sorry? EP-nya
1: Seakan Pulang. Oh, kalau EP-nya sendiri Cerita Luka.
0: Cerita Luka.
1: Betul, ya Cerita Luka.
0: Oh, pantesan pria. Kayak ini salah enggak sih ngasih nama album? Cerita Luka.
1: Cerita Luka.
0: Okay, baiklah. Ternganga teman Pro 2. Baiklah. Karena kita sudah 5 menit menuju jam 3 sore, mungkin boleh Lusan untuk mengajak teman Pro 2 dengerin debut singlenya, tungguin EP-nya, dan juga follow semua akun sosial medianya. Lusan, silakan.
1: Ya, oke. Okay. Untuk semua teman Pro 2, request terus lagunya Lusan Tak Pernah Jadi Rumah. Kepoin juga di YouTube Lusan, terus ada juga di TikTok Lusan 888 sama IG-nya Lusan Project gitu. Tunggu EP Cerita Luka ini setelah lagu Tak Pernah Jadi Rumah. Ada lagi yang kedua coming soon, segera rilis di September.
0: Oke.
1: Tanggal 2 ya. Tanggal 2 September Dunia Seakan Pulang, dan tungguin finalnya untuk yang EP Cerita Luka ini nanti di tahun ini.
0: Oke. Sudah diinformasikan juga ya sama ibu manajer berarti Gilangnya. Oke, teman Pro 2, untuk bisa update itu tadi Lusan Project ya. Bakal lebih update di IG kali ya kayaknya ya hari gini ya. Stories gitu-gitu ya.
1: IG sama TikTok ya. IG sama TikTok sih kalau untuk aktivitas promo dan sebagainya gitu. Rilisnya segala kayak gitu.
0: Oke, baiklah. Terima kasih sudah mampir di Pro 2 Cirebon.
1: Ya, makasih banyak juga buat Via dan teman-teman Pro 2.
0: Oke, terima kasih. Nanti kita tungguin EP-nya seperti apa kelanjutan Cerita Luka.
1: Thank you banget.
0: Oke, teman Pro 2 juga makasih buat kamu yang udah tune in barengan sama Via dan juga Lusan hari ini. Bentar lagi kita akan lanjut di Sore Ceria. Nanti akan ada narasumber juga sekitar jam 4 sore ya. Hari ini rapet banget jadwalnya. Jadi pastiin kamu aktivitas sambil dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Akhirnya Via-nya pamit, Lusannya juga pamit.
1: Oke, teman Pro 2. Terima kasih banyak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merah. Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi. Stop global warming.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Butuh dana untuk biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan? Ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi

Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipajah Wetan, dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000 sekarang juga.

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Cirebon
2: Update.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang.

Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: 97,5 FM teman terbaik kamu.
1: Masih di cheers up. Ya,
0: cheers up ya teman produk. Kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mm-hmm. Ya, untuk kamu yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima ya.
0: Amin. Dan teman produk 2, kita mau ngajak kamu selanjutnya ya, ini jalan-jalan ngelihat ada beberapa desa yang udah memulai untuk lomba-lomba 17-an
1: gitu. Wah, serunya. Di desa kamu juga gak?
0: Ya, ini aku mau ngajak ke desaku.
1: Ke Babakan.
0: Udah mulai. Jadi di Babakan, lebih tepatnya di kantor kecamatan Babakan.
1: Tahu kamu tempatnya?
0: Tahu. Aku kan dulu di foto KTP di situ.
1: Oh gitu ya.
0: Ini merayakan dengan lomba karaoke.
1: Iya.
0: Wah, seru kan?
1: Pokoknya orang yang ngilangin lomba karaoke itu minus.
0: Siapa?
1: Ya siapa aja.
0: Oh, jadi
1: di dunia inilah.
0: Jadi karaoke itu salah satu ini ya.
1: Penarik apa ya? Keramaian.
0: Oke. Okay.
1: Keseruan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau diilangin tuh kayak
0: ada yang kurang.
1: Ada masalah apa sama kamu ngilangin lomba karaoke gitu.
0: Oh iya. Nah, ini ada peserta dari tiap desa ternyata. Ini lombanya tingkat kecamatan gini.
1: Keren banget.
0: Iya,
1: niat ya,
0: tiap
1: Bu.
0: Kecamatan di Babakan tuh kurang lebih ada 13 kecamatan.
1: Oke.
0: Nah, ini
1: berarti ini lombanya di
0: kecamatan.
1: Oh, di kecamatan. Oke, terus
0: nah,
1: terus.
0: Ini para pesertanya ya. PDPD katanya.
1: Wow.
0: PDPD. Terus juga ini kata Pak Camat.
1: Jualan tomat gak?
0: Enggak. Pak Camat jualan tomat.
1: Yang beli harus hormat.
0: Harus hormat. Pak Camat jualan papan.
1: Matinya jam dulu.
0: Itu lagu anak kecil ya teman bro.
1: Apa terus?
0: Nah, kata Pak Camat, Pak Asep namanya ya. Mm-hmm. Bilang kalau ini menjadi sarana membangun kebersamaan.
1: Betul.
0: Dan memperkuat hubungan.
1: Wah.
0: Kira-kira apalagi ini diadakannya antar desa gitu, Gin.
1: Oh iya.
0: Antar desa.
1: Yep. Terus.
0: Terus juga peserta ini pada semangat ternyata pesertanya.
1: Iyalah ya, pasti. Iyalah, seru karaoke ya. Seru.
0: Nah, terus juga untuk jurinya, katanya biar tetap objektif. Ini ada juri yang memang kompeten di bidang musik.
1: Ih, seru.
0: Ada namanya Hasan Khan.
1: Oi.
0: Tahu enggak dari mana Hasan Khan ini?
1: India.
0: Bisa jadi sih dari Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, Kabupaten Cirebon.
1: Dede Risti ada enggak Dede Risti?
0: Enggak ada, itu
1: jatuhnya. Terlalu mahal ya.
0: Udah gestar kalau itu jatuhnya ya.

0: juga tadi Adit lihat langsung ya.
1: Kamu lihat langsung lombanya?
0: Di story-nya orang yang satu kontak sama aku.
1: Oh iya.
0: Satu kontak. Ada Pak Lebe ikutan.
1: Pak Lebe ikutan. Pasti kalau karaoke di kamu itu heboh-heboh ya, ada yang pakai kostum gitu kali ya?
0: Enggak sih. Oh,
1: enggak.
0: Enggak tahu juga, tapi aku tadi ya? lihat statusnya Pak Lebe.
1: Oh iya.
0: Pak Lebe itu dia punya lagu favorit.
1: Apa tuh?
0: Andra and the Backbone.
1: Oh, sempurna.
0: Main hati.
1: Jangan jadi itu curhatan Pak Lebe. Pak Lebe main hati sama siapa, Pak Lebe?
0: Oke. Nah, itu kan di desa Adit ya. Yeah. Nanti kita bakal jalan-jalan lagi ke desa lainnya untuk lihat. Udah apa nih, udah ya. Lomba apa yang udah mulai ya.
1: Karena rangkaiannya biasanya sebelum tanggal 17
0: ya. Ya, biasanya pas tanggal 17 tuh sekalian puncaknya. Bagi hadiah, oh, iya, biasanya.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana teman-teman, terus dua.
1: Tetap cheese up.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Balik lagi di Cheers Up. Yo mamen.
1: Kita mau update lomba.
0: Ada lomba lainnya. Kalau tadi di babakan ada lomba karaoke. Kita geser ke Kalijaga.
1: Kenapa ini semua tempat tinggal kamu yang diinfoin?
0: Kebetulan.
1: Oh, kebetulan.
0: Kalau di babakan ada lomba karaoke, di Kalijaga ada lomba cerdas cermat ibu-ibu.
1: Wow, ibu-ibunya pasti ini educated semua kan?
0: Yes, educated and strong.
1: And smart.
0: And smart and strong and cermat.
1: Cermat.
0: Cerdas smart.
1: Yeah.
0: Cerdas smart. Ada ibu-ibu belasan kader TPPKK di wilayah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Ya.
0: Yeah. Ikut lomba cerdas cermat di aula kelurahan.
1: Seru banget.
0: Nah, ini temanya dengan semangat 45 kita tingkatkan kualitas kader hebat merdeka.
1: Weh.
0: Itu katanya.
1: Mantap.
0: Ini jadi lomba ini ya tadi tentunya dalam rangka memperingati HUT RI ke-81.
1: Benar.
0: Terus juga ini pertama kali digelar, Gin.
1: Seru banget karena pesertanya ibu-ibu ya, jadi kayak wow gitu.
0: Tapi lebih seru kayaknya kalau pertanyaannya disesuaikan dengan ini ya, Gin, rumah tangga gitu ya kayaknya.
1: Iya,
0: seru ya.
1: Mungkin ya ini juga dengan ke apa wawasan soal PKK kali.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Atau juga misalnya pertanyaan seputar hobi ayah. Kira-kira ibu-ibu memahami enggak ya?
1: Iya, enggak. Ibu-ibu langsung marah.
0: Kenapa?
1: Karena hobi ayahnya beli burung gimana?
0: Kicau mania. Kalau uangnya ada?
1: Iya sih. Atau hobi yang mahal apa? Mancing.
0: Mancing misalnya.
1: Wah, marah langsung ibu. Pertanyaan macam apa ini? Papa nyindir saya gitu.
0: Kenapa merasa tersinggung?

0: mancing dia tekan mancing. Itu namanya mancing emosi kalau gitu.
1: Mancing emosi.
0: Ya, ini ada lomba cerdas-cermat PKK ya, teman berdua. Nanti kita akan cari tahu lagi ke daerah-daerah lainnya. Kira-kira udah ada lomba apa lagi di
1: seru-seru ya
0: daerah mereka ya.
1: Oke.
0: Oke, tetap di Cheers Up.
1: Cheers Up update.

0: 2. Yuhu. Kalau tadi udah ke Kalijaga, sekarang kita ke timur lagi deh.
1: Ada di mana itu?
0: Di Gebang. Kalau di Gebang ini ada
1: lomba.
0: Acara
1: apa tuh?
0: Jalan Santai.
1: Jalan Santuy.
0: Jalan Santuy, dan ini dimeriahkan oleh ribuan warga dari Kecamatan Gebang.
1: Wow. Ya. Ada Gebang tuh selalu seru ya, kayak
0: seru.
1: Ada
0: Nadran.
1: Ya. Nadran. Kompak-kompak ya orang Gebang ya.
0: Terus ini apa ya, kalau lihat di fotonya ya gini ya. Banyak hadiah-hadiahnya,
1: wow.
0: Banyak door prize kayak gitu.
1: Berarti uangnya banyak.
0: Karena kan orang Gebang kaya-kaya,
1: iya.
0: Ada nelayan, ada petani bawang.
1: Iya ya.
0: Wah, seru lah pokoknya.
1: Apa aku pindah ke Gebang aja ya?
0: Coba, bisa gak ngomong Gebang? Ngomong bahasa Gebang.
1: Biasa Jawa, kan?
0: Jawaan.
1: Cirebonan aja kan?
0: Ya. Coba,
1: ya,
0: tuku iwak.
1: Mi, tuku iwak pedas sih, Mi.
0: Iya, ini juga dimeriahkan sama mahasiswa-mahasiswa yang lagi KKN di Kecamatan Gebang.
1: Oh, lagi musim KKN juga
0: iya,
1: ya?
0: Iya, lagi musim KKN, makanya makin meriah, makin semarak kayak gitu.
1: Oh
0: Gina.
1: Iya, apakah kita akan melihat kesemarakan itu di sini?
0: Semoga ya.
1: Di daerah sini
0: di
1: maksudnya.
0: Di daerah sini ya, kita juga menantikan.
1: Iya, betul.
0: Ya. Apalagi door prize itu yang
1: iya.
0: Paling apa ya, kayak jadi bonus.
1: Betul.
0: Kan kita udah ini, terus tiba-tiba enggak. Nggak kepikiran sebelumnya dapat sepeda listrik misalnya,
1: iya,
0: atau dapat kulkas gitu ya.
1: P, info lomba sekitar Brigjen Darsono.
0: Yo, kita mau ikutan ya teman Radio 2.
1: Oke deh. Kata orang kenapa nggak lomba di sendiri aja.
0: Ada nanti, ada waktunya ya.
1: Ya.
0: Oke teman Radio 2, informasi ini jadi informasi terakhir.
1: Iya, abis ini ada Music Live Chat.
0: Dan hari ini ada Avolia.
1: Avolia, siapakah dia? Kita akan kenalan nanti
0: ya
1: di jam 7.
0: Yo,
1: itu ada Bung Denny.
0: Ada Bung Denny yang bakal nemenin kamu di jaga malam ya. Jangan galau.
1: Malam-malam.
0: Emang kalau sore boleh?
1: Enggak, semua waktu enggak boleh galau.
0: Kalau gitu teman-teman, kita berduanya pamit.
1: Ketemu lagi di cerita berikutnya.
0: Bye.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bersama sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong, tentunya ya. Bener-bener, terakhir kapan kita ngobrol ya, berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Berarti, baper yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan
0: ya. Bener, gitu. Bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper, dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genrenya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal. Oh,
1: malah pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan.
0: Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, yeah. tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh, iya. Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh, iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, yuk gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Udah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow. Sesuai berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda nggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja mungkin dari segala apa

0: dari produksinya atau mungkin dari promosinya
1: sama
0: mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih, iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lo gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campuran.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti. Ya?
1: Iya. Kayak lo pernah nggak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada teman.
0: Tetangga toksik. Astaga.
1: Iya.
0: Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh. Itu capek sih jujur sih. Yeah. Jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari 5 hari.
0: Enggak, 3 hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Kan harusnya Taufik tapi toksik.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi nggak mesti buat dia juga.
0: Iya,
1: kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahu lah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen,
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen. Bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang. Yeah. Langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah, married tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya.

0: semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan. Ya.
1: Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah oh ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
0: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
1: Ah.
0: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
1: Iya sih,
0: benar. Tiga, dia kasar perilakunya, toxic, toxic, toxic. Itu.
1: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
0: di
1: gitu
0: lagu
1: kan.
0: Avolia itu.
1: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo ya mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya?
0: Iya.
1: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
0: Dari diri sendiri.
1: Nah, iya, maksudnya
0: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
1: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
1: Iya sih, benar.
0: Dengerin lagu Avolia.
1: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu toksik ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan toksik.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Sialnya aku.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Apolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Apolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Benar. Maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, benar.
1: Iya,
0: ya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Iya. Lah biasanya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Apolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya yang punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh, ini baru hidup lampu. Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih, banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung.
1: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Oh, kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh, iya,
1: loh.
0: Udah.
1: Bisa ditonton di mana tuh? Di YouTube Indo Semar Sakti Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa dengar ya. Platform, Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Kan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah apa?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Halo teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada cap-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance pada gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, sekarang lagi gitu semua kan,
1: biasanya
0: kan, udah pokoknya bisa dipakai lah ya. Kau bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari.
1: Tiap
0: emang
1: malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Apolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Apolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Apolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Apolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Apolia terus Toxic Apolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Apolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Apo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gue pusing dulu.
1: Yang edit, bener.
0: Oke, terima kasih Apo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Apolova.
0: Apolova juga sama Apolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Apolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi hari Selasa teman Pro. Rebo. Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 teman Pro 2. Deni nemenin kamu seperti biasa sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik teman Pro 2 ya. Dan banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Seperti lagu yang satu ini teman Pro 2, Deni punya lagu dari Linkin Park dengan Lost.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: seperti sekarang teman Pro 2 ya. Gak cuma mengurangi debit air yang ada di air tanah gitu teman Pro 2 ya. Jadi beberapa daerah ini mengalami sulitan air bersih teman Pro 2 ya. Dan ada juga beberapa daerah yang dilanda kebakaran teman Pro 2. Salah satunya di tempat atau TPSA teman Pro 2 ya, ini kebakaran tempat pembuangan sampah akhir di Ciniru teman Pro 2, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Ini semakin meluas di hari Rabu ini teman Pro 2, kobaran api yang membakar timbunan sampah dalam jumlah yang lumayan banyak ini mulai menimbulkan kekhawatiran teman Pro 2. Ini api dikhawatirkan bakal merambat ke area perkebunan punya warga yang berada di sekitar kawasan TPSA teman Pro 2. Dan ini Bupati Dian Rahmat Yanuar ya langsung turun ke lokasi untuk memantau proses penanganan kebakaran. Dia memastikan upaya pemadaman dan pengendalian api terus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unsur. Ini Bapak Dian bilang luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan udah sampai beberapa hektar. Karena itu langkah cepat dilakukan untuk mencegah api bergerak lebih jauh. Ini pembuatan sekat bakar ini menjadi salah satu strategi awal untuk membatasi pergerakan api. Langkah tersebut juga diharapkan bisa menjadi penghalang sehingga kobaran api nggak langsung menjalar ke lahan perkebunan masyarakat teman Pro 2. Selain melakukan pemadaman, pemerintah Kabupaten Kuningan juga menyiapkan pos gabungan terpadu di sekitar lokasi kebakaran. Pos tersebut juga disiapkan untuk memperkuat koordinasi penanganan sekaligus memberikan dukungan kepada petugas yang sejak pagi berjibaku mengendalikan kobaran api. Semoga kebakaran ini cepat terselesaikan, cepat tertangani teman Pro 2. Terus ya semoga kemarau-nya ya jangan panjang-panjang lah ya, udahlah ya, panas tapi hujan juga gak enak sih.
1: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ke malam jangan galau malam-malam teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Tentunya dengan informasi menarik lainnya teman Pro 2 jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya! Yuk mulai

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu, teman Pro 2, sampai jam 11 nanti, teman Pro 2 ya. Masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu, teman Pro 2, dan masih ada info-info menarik lainnya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2 ya. Dan agak ada kabar terbaru, teman Pro 2, dari Maroon 5 yang bakal konser lagi di Indonesia. Sekarang konser yang masuk Tour Asia Band ini bakal diadain di Jakarta International Stadium di tanggal 5 Februari tahun depan, teman Pro 2. Tem Presents dan Live Nation selaku promotor di hari Rabu ini resmi mengumumkan daftar harga sekaligus jadwal penjualan tiket konser Maroon 5, teman Pro 2. Harga tiket terbagi dalam 8 kategori, mulai dari harga 1.250.000, teman Pro 2, yang termurah berada paling di ujung pinggir tribun atas, sampai harga 3,5 juta di tengah tribun bawah, tepat di belakang FOH, teman Pro 2 ya. Di konser kali ini promotor juga menyediakan paket premium, yaitu early entry package mulai 4,9 juta rupiah yang berisikan satu tiket festival, commemorative VIP lemonade, exclusive VIP gift, sampai masuk hall konser lebih awal, teman Pro 2. Ini pastinya seluruh tiket belum termasuk pajak pemerintah 10% ya, biaya platform 6% dan tambahan biaya administrasi lainnya, teman Pro 2. Ini bakal dijual mulai bulan ini yang terbagi menjadi 4 babak, yaitu artis pre-sale, My BCA Pre-sale, Mastercard BCA Pre-sale, dan General On Sale, teman Pro 2 ya. Ini artis pre-sale bakal dimulai di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 10 pagi sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Ini artis pre-sale ini cuma tersedia buat aktif standar Maroon 5 SIN Fan Club Members. Nah, informasi lebih lanjut bisa kamu kunjungin aja di www.maroon5sin.com /subscribe, teman Pro 2 ya. Dan My BCA Pre-sale ini bakal ada di hari Kamisnya tanggal 27 sama jam 10 juga sampai jam 12. Dan Mastercard Pre-sale ini bakal diadain di hari Jumatnya, teman Pro 2, tanggal 28 sama jam 10 sampai jam 12, dan general on sale-nya di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 sama jam 10 sampai habis, berarti kalau general on sale, teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu buat latihan nanti singalong bareng Maroon 5, ini punya satu lagu Maroon 5 featuring Cardi B dengan Girls Like You.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus.

0: Siap cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

101,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya, udah ikut seru-seruan tadi dengerin informasi yang Denny kasih. Kita akan tunggu lagi besok. Jadi bakal siaran dari jam 3 sore, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya. Kalau gitu Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

107,5 Produ RRI di Cirebon, teman terbaik kamu. Bakal diawalin sama lagu-lagu biar kamu semangat paginya. Sebelum nanti kita kesepada untuk hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Jangan lupa ntar di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hukum, tentang transformasi digital dan gaya kepemimpinan adaptif Gen Z di lingkungan kemahasiswaan kayak apa ya. Nanti bersama teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Ntar di jam 9 ya. Makanya teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita, kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu lautamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?

0: fans dengan artis-artis Korea. Tapi hanya sekadarnya aja, ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi lah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amalianya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter, bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, yaitu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan. Karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar hutang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar hutang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. Juga Malima Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Senang sekali ya Nila Fitriana yang akan menemani teman Pradua semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Praduanya tetap saja di sini ya. Di 97,5 Pradua RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: hutan. Seru banget ya. Tapi ini ternyata hutan terbukti loh ngasih dampak positif buat kesehatan fisik dan mental. Jadi buat kamu yang ngerasain efek penyembuhannya secara maksimal, kawasan hutan nasional Bukaku di Portugal ini jadi destinasi yang wajib banget nih masuk dalam daftar kunjungan. Ya, jadi pada musim panas ini lembaga sertifikasi asal Jerman nih, Healing Forest International Certification Office, itu resmi ya menobatkan hutan nasional Bukaku seluas sekitar 105 hektar ini sebagai hutan terapi ya, atau therapeutic forest. Dan ini jadi keempat di dunia ya, menyamai satu beberapa lokasi di Jerman nih dan juga Austria. Jaraknya 1 jam 20 menit aja kalau emang kamu berkendara ke arah selatan ya dari kota Porto. Dan kawasan hijau ini nih menjadi rumah ya buat lebih dari 250 spesies pohon dan semak belukar pastinya. Dan ekosistem ini nih menjadikannya salah satu koleksi dendrologi atau ilmu pepohonan terbaik ya, dan paling kaya nih di benua Eropa. Dan pastinya sertifikasi ini tuh bekerja sama ya sama International Society for Forest Therapy buat mempromosikan praktik kesehatan berbasis bukti ilmiah ya melalui media alam. Makanya gak salah juga ya ini julukannya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Jadi salah satu lokasi utama nih teman Pradua yang dilintasi jalur gerhana matahari total pada Rabu waktu setempat ya. Dan pemerintah setempat ini memproyeksikan

masyarakat, otoritas Spanyol ini menggelar operasi pengamanan skala besar ya, dan merilis kampanye keselamatan publik nih di sepanjang jalur lintasan gerhana. Ya, pemerintah daerah di Spanyol udah nyiapin 660 lokasi pengamatan resmi ya, lengkap nih dengan area parkir dan perkemahan darurat. Lebih dari 35.000 petugas keamanan dan darurat juga dikerahkan ya ke lapangan untuk mengantisipasi nih kemacetan serta meminimalkan risiko kebakaran hutan ya dan juga lahan atau karhutla seperti akibat pembuangan puntung rokok sembarangan ya teman peraduan. Dan Sekretaris Jenderal Perlindungan Sipil dan juga Keadaan Darurat Kementerian Dalam Negeri Spanyol, Virginia Barcones, ini menegaskan juga ya bahwa fokus utama petugas itu adalah mencegah munculnya titik api baru ya di tengah cuaca panas ekstrim, teman-teman. Jadi ini gegara ada gerhana matahari total ya, 6 juta turis tuh padati Spanyol.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu
1: jam 4 sore
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.